0: mungkin kita sudah wajar berangkat ke bawah. Bukan dari pandangan nasi di rumah. Bukan dari pandangan nasi di rumah. Kuni anda berikan kepada kita untuk berhati pada kita di bidang ini. Lepas bulan ini, wahai tidak mesti yang ada pada jumnya akibat. Jangan takkan disebutkan. Mudahkan kita dalam itu. Turun dengan kami ini. Mui wali dan nurian. Lekun guru isyid. Mungkin dipintu ke wajahat. Nah, pintu-pintu ke wajahat ini dan Yeri minal lor. Bata kemudu dengan ini. Dijali jiban kaki. Tepang ke kami. Jalan lagi. Nanti. Bukan banyak ini Allah sebab Allah di sini ia kuno pun dah sebab bijak. Sebab pun boleh jin kuburin. Wahai yang bersaji, ya ayuhal mulu. Astu nafiru ia in kuntum lehu ia tahu. Bundaran ia nafiru ia bangkam kami. Mengenai ini, jika jual nyari nak YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. You don't know what to do. Yang pun berfirman, kita mesti jual dengan itu melalui kejuruan menurunkan cerat elektrolit ginjal tuannya mundur menurunkan acuannya yang menurunkan efektif cerat acuannya yang menurunkan melalui ini dan akan juga
1: Thank you.